Musula mutie bila bino Zenange chariyo na mgele kata kumira mpela chakuma Abanga bagalwa musula mutie bila bino Zenange chariyo